0: Cerebrus FM, setemunya number one hits music station. Halo, selamat siang, dan ketemu lagi di Bola Hidup yang bakal temen kamu selama 3 jam ke depan di acara Skala Radio Expo Jakarta. Selamat nampak saya dan sendiri Anton di Skala Radio yang samudah ada siapa di kali ini.
1: Halo, yang muda, kenalin aku Tian.
2: Muda, kenalin aku Ola.
0: Nah, pastinya kita bertiga bakal temen samudah selama 2 jam ke depan di acara
2: Skala Radio.
0: Nah, betulnya kita mau ngapain aja sih Skala Radio ini?
1: Yang pastinya ini hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang berhubungan dengan

0: Instagram ke Sabu juga gak sih?
1: Boleh banget nih.
0: Caranya gimana tuh caranya?
1: Buat kamu yang mau request lagu, boleh banget langsung di Facebook kita NBS Radio FM Sukabumi
2: atau ke Instagram kita di NBS Radio.
0: Dan juga mungkin buat semua yang mau join di live TikTok juga boleh banget ya. Miss Kelvin juga bakal live TikTok juga bermain yang sama udah bisa harinya. Betul banget. Dan lo opening songnya apa nih?
1: Ada
0: Lomba Sihir Reward Memory.

0: aja.
1: Enggak, kena berarti untungnya.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
3: NBS FM on the weekend. NBS FM.

0: 92.9 BS FM Sukabumi number one hits music station. Hai insan muda.
1: Halo.
2: Oke, okay. Gitu. Masih bareng kita bertiga ya di Malaika bukan aja Skype Radio. Gimana tadi tuh Ola mau cerita kan?
0: Oh iya benar, sampai mana sih?
2: Tadi itu ampe yang ini kan ngumpetin.
0: Oh iya benar. Terus nah, kan aku tuh udah ngumpet-ngumpetin nih kak, udah kayak aku pikir tuh sama teman-teman aku yang lain tuh kayak udah berhasil nih dari guru dan dari OSIS dan guru udah, iya bener kayak udah aman nih nggak akan keambil. Terus waktu itu tiba-tiba pas gurunya mau keluar sama OSIS yang mau keluar, ada satu murid yang angkat tangan dan dia bilang kalau misalkan ini di kelas ini masih ada make up yang sembunyi gitu.
2: Dari siapa yang ngomongin siapa?
0: Anak satu kelas.
1: Jadi ada yang cepu gitu loh, Kak.
0: Satu orang.
2: Oh, caper.
1: Iya.
0: Kita semua di sini yang kayak langsung.
1: Wow.
0: Enggak bisa diekspresiin banget ya. Sumpah kesel banget di situ, Kak. Karena kan kita udah mikir di awal tuh kalau misalkan ya udah aja gitu kan udah aman. Yeah. Ternyata tiba-tiba enggak aman. Jadinya digeledah sampai tas-tasnya tuh kayak.
1: Tapi emang suka kesel gitu ya kalau misalkan emang ada yang cepu gitu teh.
0: Bener banget.
2: Jadi semuanya kena.
0: Jadi kena. Jadi keambil tuh semuanya. Banyak banget yang keambil. Dan yang bikin aku bete kesel itu tuh karena itu aku lip tint baru kemarin sore dateng. Terus tiba-tiba udah keambil, sebel banget.
2: Tapi emang kalau gitu emang iya jadi angus aja gitu ya.
0: Iya jadi.
2: Gak bisa diambil lagi gitu kan.
0: Mau diambil lagi juga malu karena kan itu kesalahan ya kak.
2: Iya sih.
0: Kan itu udah dilarang juga sama sekolah ngapain masih aku bawa.
2: Betul. Tapi kalau dari POV Septian yang OSIS gimana nih?
1: Kalau dari aku sih ya, karena aku belum pernah ngerazia juga. Jadi mungkin aku juga bakal ngasih pengalaman kayak Ola gitu yang ngumpetin barang. Nah, kalau di aku nih, kalau kamu tadi yang parahnya diumpetin di mana?
0: Di belakang papan. Di belakang papan tulis, terus di atas jendela.
1: Nah, tapi kalau aku dulu pernah pas waktu SMP, karena kan waktu SMP nggak boleh bawa HP kan, Kak? Nah, tapi kita tuh balah bawa, terus ada rumor kalau mau ada razia gitu, kita nyari kantong kresek, terus kita masukin ke tong sampah, Kak. Sumpah
0: wow,
1: itu.
0: Wow,
1: sampai bau banget.
0: Jorok banget.
1: Tapi kan kayak gak ada cara lain gitu loh, selain diumpetin di tong sampah itu gitu. Tapi kalau misalkan ada yang kelasnya di atasnya bolong, kita umpetin di plafon atasnya gitu loh, Kak.
0: Sampai naik-naik gitu tuh.
1: Iya. Supaya enggak ketahuan gitu. Gitu
2: sih. Jatuhnya enggak ke apa? Ke kerajia berarti.
1: Gitu. Terus pas yang diumpetin di tong sampah itu, ternyata rumornya bohong, Kak. Sumpah waktu itu. Bener, rumornya bohong, enggak ada razia.
2: Oh.
0: Jadi
1: kayak iya, kayak udah diumpetin di sana semua gitu di satu titik. Kayak ternyata rajanya enggak ada. Gitu. Kesel banget sih, sumpah.
2: Udah si evil itu ya ngumpetin.
1: Kadang emang kalau ngumpetin barang waktu razia tuh selalu ada aja gitu tempat-tempat tersembunyinya.
0: Kayak
1: gitu.
0: Langsung skill tersembunyi, kayak langsung keluar seger cep itu.
2: Jadi paling random itu kamu di tong sampah, terus kamu di belakang.
0: Belakang papan tulis, belakang lemari, di atas jendela.
2: Oh iya.
0: Sampai pernah pas itu dilemparin ke luar.
2: Keluar
0: iya.
2: Ke sawah. Oh jadi misalkan kalau ada
0: sawah. Mentang-mentang cireng khas di sawah. Mentang-mentang cireng khas di sawah.
1: Aku juga pernah punya pengalaman dilemparin gitu loh.
2: Sawah banget nih. Hapenya ledok ya nih. Jadi gimana, lempar kemana? Lempar kemana?
0: Dilempar ini kayak jendela kelas tuh dilempar keluar. Pinggir pas-pasan pinggir. Apa sih pinggir kelas ya, tuh jalan langsung jalanan gitu.
2: Jadi, itu tapi masih di lingkungan sekolah bukan?
0: Enggak, udah di luar.
2: Oh.
0: Kan benar-benar kayak ngumpetin di mana lagi gitu. Itu udah.
2: Berarti nanti ngambil lagi atau gimana?
0: Ngambil lagi pas pulang sekolah baru diambil lagi gitu.
2: Emang enggak ada yang ngambil gitu?
0: Karena mungkin kecil kali ya kan lip.
1: Oh, lip tint
0: kecil jadi enggak ada yang ngambil.
2: Jadi bukan kayak handphone dilempar.
0: Waduh. Untungnya di sekolah aku enggak pernah ada aturan apa sih? Enggak boleh bawa HP.
2: Ya kalau SMA udah aman ya kan?
0: Iya.
2: Sama SMK gitu kan udah boleh bawa handphone sekarang ya. Oke, kita cut lagi kali ya dengan beberapa lagi sebelum lanjut kita obrolin hal-hal yang lebih seru lainnya. Ini juga ada requestan ya tadi tuh. Kena Grace Sumpah Mati. Saya di lagunya untuk kamu.

Halo Insa Muda, buat kamu yang lagi cari handphone baru, tenang, ada si Mangsel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau kuota tambah? Bisa. Mau cicilan? Bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD? Bisa juga. Si Mangsel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, si Mangsel juga ada handphone second, servis handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, headboard, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan pelayanannya sangat ramah. Segera kunjungi si Mangsel Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani, nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabang si Mangsel di Jalan Ciawangi nomor 12, Sukabumi. Dan juga ikuti nih update-update seputar smartphone di Instagram dan juga TikTok si Mangsel. Dan bila kamu ingin berhubungi, langsung aja di WhatsApp official di 0857 2162 1621. Sedangnya belanja di si Mangsel.

0: Dan masih bareng kita bertiga dan sekarang waktu dan juga ini jam 12 lebih 13 menit. Saatnya kita ngapain nih kali ini?
1: Saatnya kita bacain request-requestan dari kalian nih. Oke.
0: Kita mulai dari dulu kali ya di Instagram nih. Coba ada siapa aja yang story Instagramnya? Coba yang request lagunya.
2: Katanya ini mau. Hai Kak Ola, Kak Tian, semangat ya. Halo. Siarannya mau request lagu Bahagia Hi-Fi.
0: Bahagia Hi-Fi, oke. Okay.
2: Dari Kak Vita. Oh, hai Kak Vita.
1: Halo Kak Vita.
0: Bahagia lagi ya?
2: Iya.
0: Oke, nextnya ada siapa tuh?
2: Terus ada ini dari Sahla underscore Koirunisa 08.
1: Udah,
2: oke.
0: Okay. Apa tadi lagunya?
1: Oh, yang Sorai
2: Nadine Amiza.
1: Sudah.
2: Ini ada dari Zatia Finovic. Katanya Liodra yang pura-pura, Kak.
0: Oke, Liodra.
2: Boleh. Terus ini ada dari Etrainaya underscore katanya 24/7 yang Romaria. Ada gak, Kak?
0: 24/7.
2: Yes. 24/7.
0: Coba.
1: Oke.
0: Ada. Dari siapa?
1: Dari Romaria.
0: Penyanyinya.
2: Romaria.
0: Ini enggak ada.
2: Enggak ada.
0: Big Time Rush ini beda.
2: Beda. Oke, nih yang mana lagi nih? Nih ya. Ada dari Kayeni titik Lindawati katanya siang Kak mau request Fajar Noria yang salah apa aku ya, makasih
0: Fajar Nur. Oke, Fajar Nur, apa tadi judulnya, tahan tahu saling kita
2: salah apa tadi?
0: Oh, berarti belum masuk juga.
2: Masuk juga, mungkin yang belum ada.
0: Lagunya bisa request ulang aja ya. Kali ya
2: request lagu lain yang sudah masuk.
1: Oke, lanjut nih. Ada dari
0: siapa nih?
1: Bang Pacrial. Siapa ini namanya, susah banget ya. Bang Pacrial Hardiaman, Justin Bieber yang mana saja? Salam Bieber. Kenal dua penyiar, salam kenal juga.
0: Mau dipilihin yang mana nih, Justin Bieber? Lagunya.
2: Bebas dari kita nih.
0: Bebas nih. Apa nih?
1: Gimana? Terserah Ola deh.
2: Yang apa Baby nih? Boleh gak?
0: Baby boleh. Oke. Okay. Nextnya.
2: Terus ini ada dari mana lagi ya? Nih ada dari April.
1: SHD.
2: Titik SHD. Halo Kakak, izin request Mesa Hira di ujung minggu. Udah belum?
1: Udah, tadi udah Kak. Lanjut.
2: Ada nih, ada dari yang Samuel Cipta juga udah.
0: Coba yang belum banyak yang lagi nih.
1: Ini ada dari Kak Naura Andini.
0: Kak Naura.
2: Hai Kak Naura.
1: Pengen request lagu WHUT Aisha Retno.
0: Oke, aman. Oke, kalau gitu kita putarkan dulu saja nih ya beberapa track untuk teman-teman yang selama muda. Dan so mungkin buat kamu juga yang belum request, kita masih tungguin sampai di jam
1: 2, jam 1 siang nanti.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Okay, Insa Muda, waduh, ngerasa banget ya udah di punya acara aja kita bertiga temenin kamu nih Insa Muda.
1: Betul tadi banget.
0: Kita habis
1: nih.
0: ngapain sih dari awal?
1: Tadi kita
2: udah cerita ya pengalaman Ola di razia,
1: terus Christian juga sebagai anak OSIS tapi tetap di razia.
0: Yang sama prank itu tadi.
2: Yang ngumpetin HP di tong sampah. Oh, satu lagi pernah aku ngubur HP juga.
0: Ngubur HP?
2: Bener, kayak dikasih plastik terus dikubur.
1: Dikuburnya gitu. Di mana?
2: Di pinggir ini loh, di pinggir kelas kan suka ada yang ada tanah-tanahnya
1: buat
2: gitu.
1: Oh.
2: Nah, kita gali terus dikubur di sana.
0: Itu satu HP nih. Atau emang satu kelas?
2: Banyak-banyak satu kelas, hampir satu kelas.
1: Wow, keren banget sih.
0: Jadi harta karun tuh ya. Dan BTW juga nih kita ada untuk requestan, jadikan ya, closing song. Jadi siapa tuh?
1: Dari mana tadi tuh, dari
0: gagal lagi
1: katanya mau request lagu Versa Bersari yang juara kedua. Okay. Boleh enggak lagi jadi yang kedua katanya.
0: Waduh. Apa kamu kalau jadi orang kedua gimana tuh?
1: Enggak mau banget enggak bisa jadi yang pertama dan terusnya pertama, enggak mau jadi yang kedua, sedih banget.
2: Pernah lagi.
0: Pernah.
2: Aku pernah. Semua pernah, aku pernah jadi yang kedua. Tapi ya udahlah, gak apa-apa.
1: Gak apa-apa, kenapa?
2: Karena emang udah bener-bener yang bodo amat gitu loh.
0: Tapi masih sekarang jadi kedua?
2: Enggak.
0: Jadi ketiga tapi?
1: Aduh. Lima, enggak ya.
2: Nanggung ya.
0: Oke.
2: Oke, insan muda. Terima kasih buat kamu yang udah dengerin dari awal sampai akhir.
1: Yang sudah request juga.
2: Betul.
1: Nih.
2: Sorry tuh saya kalau selama mengudara ada salahnya.
1: Betul. Maaf ya.
2: Oke, untuk itu aku Tian.
1: Aku Ola.
0: Dan juga aku Haider.
2: Pamit. Bye.

92.3 MBS FM Sukabumi's number one hits music station. Hai hai, halo insan muda. Selamat siang. Apa kabarnya nih kamu di siang hari ini? Semoga kamu dalam keadaan sehat selalu ya. Karena kita lihat cuaca hari ini tuh gak menentu banget. Tadi tuh panas, sekarang dilihat-lihat udah mendung aja. Pokoknya dimanapun kalian berada, jaga kesehatannya selalu dan dalam keadaan mood yang paling baik. Dan buat yang belum kenal, kenalin aku Devita yang bakalan temenin kamu di program Pojok SMA dari jam 1 siang sampai jam 2 siangnya. Dan pastinya aku tunggu banget ya kamu tuh buat request-request atau misalkan request-request atau misalkan mau diputerin lagunya apa, boleh banget ya. Dan yang pastinya aku gak sendirian ya, karena nanti bakalan ada guest star yang bakalan dinanti-nanti banget. Jadi so stay tune aja. Dan buat opening songnya aku mau puterin dari Juicy Lucy, Sialan.

0: 92.3 BSFM Sukabumi's number one hits music station. Hai hai, insan muda. Balik lagi bareng aku Devita di Pojok SMA. Oke, insan muda, karena tadi tuh Devita tuh udah spill ya. Kalau misalkan Devita tuh sekarang bakalan kedatangan salah satu guestar yang paling ditunggu-tunggu nih. Karena guestar aku kali ini tuh bener-bener famous loh di sekolah aku ini. Jadi yuk kita kenalan aja siapa sih guestarnya hari ini.
1: Halo. Halo, kenalin aku Zahira. Aku sekarang lagi jadi anggota PMR nih.
0: Oke, anggota PMR berarti.
1: Betul
0: ya.
1: Betul banget.
0: Berarti PMR tuh tata-tata yang suka ngasih air anget gitu.
1: Aduh, iya lagi. Kalau upacara okay. Ada yang sakit tuh pasti kita yang bawa.
0: Oke, as always harus air anget gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke nih Zahira, aku tuh ya orang yang mungkin kalau misalkan lihat PMR tuh pasti ya dia tuh jaga pas upacara ya, kalau misalnya di sekolah
1: iya,
0: tuh kalau ada yang sakit atau pusing terus dikasih air. Tapi emang kalau misalnya PMR tuh kayak gitu terus kah, atau misalkan ada bidangnya lagi?
1: Oke. Jadi seperti yang kamu bilang tadi, PMR tuh jaga upacara kan di belakang okay. Sebagai tim kesehatan. Nah itu tuh salah satu dari program kerja PMR nih Devita.
0: Okay.
1: Nah selain itu PMR tuh luas banget loh.
0: Kayak, oh seluas itu berarti?
1: Iya benar. Nah yang pertama itu yang paling sering, yang salah satu yang paling ikonik juga ada pertolongan pertama.
0: Oh iya.
1: Kamu
0: Pepe
1: pernah lihat gak?
0: Pernah. Iya. Pepe tuh berarti yang suka ngangkat tandu juga gitu kan? Kalau misalnya upacara apa bukan?
1: Iya itu. Salah satu yang mendampingi si tandu itu.
0: Oke.
1: Jadi pertolongan pertama ini yang berhubungan langsung sama nanganin orang sakit yang sering ngasih kalian teh itu.
0: Oh itu tuh tadi pertolongan pertama gitu.
1: Iya betul. Kayak kalau ada yang sakit, kalau nggak langsung ditanganin kan bisa jadi lebih parah ya. Nah, yang pertama ngasih pertolongan itu anak PMR.
0: Oke.
1: Bagian pertolongan pertama. Selain itu
0: ada lagi?
1: Ada lagi. Banyak banget kayak yang aku bilang tadi.
0: Oke.
1: Ada PRS.
0: PRS.
1: Kamu tahu nggak PRS itu apa?
0: PRS. PRS apa ya? Pasukan juga gitu kan?
1: Bukan,
0: pasukan PMR bukan?
1: Bukan. Jadi PRS itu singkatan dari. Pendidikan remaja sebaya.
0: Itu ngapain aja sih kalau misalnya PRS kayak gitu tuh?
1: Kalau tadi PP itu kan yang ngobatin orang ya. Nah kalau misalkan PRS itu kita mengedukasi.
0: Oke. Edukasi.
1: Jadi kita ngajarin teman-teman sebaya kita.
0: Oke. Biasanya tuh suka ada lomba kah, atau misalkan ada kayak dikumpulin nih misalkan di satu sekolah tuh, terus kayak kita ngasih edukasi kayak gitu, apa biasanya kayak gimana?
1: Nah kalau di Ismansa kita tuh punya program kerja buat mengedukasi adik-adik SMP biasanya gitu. Kita
0: berarti ke SMP gitu kan?
1: Iya ke
0: keliling SMP gitu.
1: Betul. Waktu itu ada ke SMP 5, terus ke SMP 15 itu kita ngasih edukasi seputar kayak penyakit-penyakit yang lagi banyak terjadi gitu
0: di kalangan remaja gitu.
1: Di kalangan remaja dan di Indonesia gitu.
0: Oke.
1: Gitu. Terus PRS tuh ada dua loh.
0: Ada
1: lagi.
0: Oh ada lagi? Berarti bukan satu doang PRS tuh?
1: Iya PRS tuh ada. Yang tadi pertama itu konselor yang ngasih tahu orang-orang, mengedukasi orang-orang. Satu lagi tuh ada kabaret.
0: Kabaret?
1: Yes.
0: Berarti kayak drama-drama gitu dong?
1: Betul banget.
0: Iya. Berarti kalau misalkan yang konselor tuh kita tuh kayak lebih mengedukasi gitu, kayak
1: secara
0: lebih,
1: langsung
0: gitu
1: betul,
0: kan?
1: Kayak secara verbal. Sedangkan yang kabaret itu lewat
0: drama
1: di karya seni. Karya seni
0: berarti
1: drama.
0: Berarti seru banget ya ternyata.
1: Seru banget
0: luas
1: dong.
0: Banget. Tapi setelah itu ada lagi kah, atau emang gimana?
1: Ada lagi.
0: Apa tuh?
1: Namanya tandu.
0: Tandu.
1: Tandu darurat.
0: Oh. Betul. Tapi yang tandu bikin itu biasanya pramuka bukan sih? Apa?
1: Oh iya, di pramuka juga ada ya. Nah di PMR juga ada, tapi khusus buat bikin tandu darurat yang aku bilang tadi.
0: Oke. Jadi kalau misalkan nanti pas upacara tuh ternyata tandunya tuh nggak ada atau sobek atau gimana, jadi tim tandu itu harus
1: tandu
0: bikin
1: itu.
0: Tandu gitu.
1: Betul.
0: Okay.
1: Mereka keren-keren banget. Nah biasanya kan PMR tuh mayoritas cewek ya. Nah tandu ini tempatnya cowok.
0: Oh. Jadi mungkin kayak banyak yang ikut PMR cowok tuh mereka tertariknya lebih ke tandu gitu.
1: Betul.
0: Emang keras gitu ya? Kayak misalkan kita tuh bikin tandu tuh harus cepet kah, atau misalkan ya udah sebikinnya aja gitu?
1: Nah, iya tadi keras gitu kan karena tadi harus cepat juga. Terus si talinya itu tuh kita harus jago kan pasangnya. Jadi kayak
0: simpel
1: lebih cocok
0: gitu
1: dilakuin
0: kan
1: sama cowok.
0: Oke, okay, iya sih.
1: Tapi banyak juga loh cewek-cewek keren yang masang tanduk.
0: Wow.
1: Teman-teman kita.
0: Jadi tuh mereka tenaganya kuat banget
1: berarti
0: ya.
1: Kuat banget, betul. Kayak tahan banting parah.
0: Iya, benar. Soalnya berarti kalau misalnya gini, kayak ada yang misalnya tiba-tiba pinsan kan. Pingsan muda. Sorry. Ini pingsan.
1: Iya,
0: pingsan. Terus kalau misalkan tiba-tiba nih tandunya tuh gak ada, terus misalkan ada cewek, mereka tuh berarti sebisanya aja mereka kah? Atau biasanya suka ada tim tandu juga di sekolah?
1: Nah, tadi kan ada tim tandu itu gak cuma cowok tapi ada cewek juga. Jadi mereka tuh gak ngasal, Devita.
0: Oh,
1: nalin tandunya.
0: Oh.
1: Iya. Mereka udah terlatih karena mereka jadi bagian tim tandu itu.
0: Oke, okay, berarti emang udah pada alert banget gitu ya tim tandu tuh?
1: Betul.
0: Suhu
1: mantap.
0: Baru lagi udah emang. Terus kayaknya masih banyak lagi kan?
1: Iya, betul.
0: Tapi kayaknya kita cut dulu aja gak sih?
1: Boleh.
0: Iya?
1: Boleh.
0: Karena kayaknya udah terlalu enak, tapi kita cut dulu biar lebih enak gitu.
1: Boleh.
0: Wait, is this a song with the drums? I met a girl.

0: 92.3 Best FM Sukabumi's number one hits music station. Hai insan muda, balik lagi bareng aku Devita di pojok SMA. Oke nih, kan tadi tuh aku udah bilang ya, kalau misalkan PMR tuh ternyata bidangnya masih banyak.
1: Betul banget.
0: Iya, coba deh apalagi, apa, aku apalagi ya? Apa aja sih bidangnya tuh yang belum kesebut tadi kak?
1: Iya, tadi kan aku sama Devita udah ngomongin sampai tandu ya. Nah, ada
0: sampai
1: lagi.
0: Sampai tandu ada lagi apa itu?
1: Dapur umum.
0: Dapur umum.
1: Betul, betul.
0: Itu tuh biasanya ngapain itu dapur umum itu?
1: Jadi, Dev, dapur umum tuh yang suka masak. Tapi masaknya tuh kayak kita simulasi kalau lagi situasi genting gitu. Situasi darurat.
0: Oh, iya. Jadi, semisal ada yang sakit gitu maksudnya.
1: Iya, jadi kita kayak gimana caranya kita bisa masak sesuatu yang bergizi tapi dalam waktu singkat dan dengan bahan seadanya gitu.
0: Waktu singkat?
1: Yes.
0: Biasanya tuh berapa menit?
1: Biasanya
0: sesingkat mungkin gitu, apa gimana?
1: Iya, kalau di lomba biasanya tuh kayak sekitar 1 jam tuh harus udah jadi gitu.
0: Kalau misalnya lomba 1 jam?
1: Oh iya, okay. Tapi dengan menu yang lengkap.
0: Selengkap itu berarti?
1: Iya.
0: Berarti biasanya tuh yang 5 sehat 4 sempurna 5 sehat apa sih?
1: 4 lupa. Sehat 5 sempurna.
0: Oh, 4 sehat 5 sempurna.
1: By the way, 4 ya, sehat 5 sempurna tuh udah enggak dipakai lagi tau.
0: Kenapa
1: sekarang
0: emang?
1: Namanya jadi Isi Piringku.
0: Oh, program apa itu?
1: Itu program pemerintah ada.
0: Oh my god. Yes. Okay. Selain itu ada lagi kah atau?
1: Nah, selain itu ada yang terakhir itu poster.
0: Poster.
1: Jadi yang ngegambar-gambar itu.
0: Poster digital gitu berarti ya?
1: Iya, poster digital, poster non-digital juga ada.
0: Oh,
1: jadi
0: iya,
1: yang ngewarnain. Bikin poster buat nyebarin edukasi juga.
0: Berarti itu juga ada kaitannya gak sama PRS? Kayak saling bantu berarti ya?
1: Iya betul.
0: Jadi kayak poster tuh dibikinin sama yang bagian poster, terus nanti diedukasinya sama yang PRS seller itu.
1: Iya, bener banget.
0: Iya dong.
1: Keren banget. Kakaknya PMR juga ya?
0: PMR gak ya? Gitu. Tapi kan aku gak tahu, kan aku kan PMR ya, aku gak tahu.
1: Okay.
0: Makanya bertanya kepada Kak Zahira ini.
1: Sip.
0: Oke, okay. Karena tadi kamu tuh udah bilang bidang-bidangnya kan ya?
1: Iya.
0: Tapi ada gak sih pengalaman paling unik yang kayak memorable banget gitu buat kamu tuh di PMR ini?
1: Apa ya? Kalau mungkin salah satu pengalaman menarik aku di PMR tuh kalau lagi lomba sih, itu kayak kan nyiapin lombanya kita excited banget dong. Tapi kayak dengan kegiatan kita sebanyak ini tuh agak burnout juga ya gitu. Tapi pas di hari hal lombanya kayak kita ketemu banyak teman lama kita gitu loh, karena banyak yang dari SMP-nya PMR, terus SMA-nya juga PMR, terus jadi kita ketemunya setiap lomba gitu. Lucu banget.
0: Itu reunian gitu ya.
1: Iya. Kayak kita cuma bisa ketemu di lomba doang.
0: Karena paling pada sibuk gitu kan.
1: Iya.
0: Oke, terus kalau misalnya lomba gitu kamu biasanya lomba apa sih?
1: Kalau lomba dulu aku waktu SMP juga PMR by the way.
0: Oh, berarti PMR sejak dini
1: PMR
0: gitu ya.
1: Sejati, betul, sejak dini. Waktu SD juga dokcil by the way.
0: AMG. Kalau TK? TK ada dulu
1: TK
0: gak sih?
1: Ada,
0: oh,
1: TK enggak
0: ada.
1: Iya, jadi waktu SMP aku ikutnya pertolongan pertama.
0: Pertolongan pertama.
1: Yap.
0: Kalau misalnya di SMA?
1: Di SMA aku PRS.
0: Oke, okay. Apa sih alasan kamu pengen dari pertolongan pertama ke PRS? Capek kah di pertolongan pertama?
1: Jujur salah satu alasannya karena di pertolongan pertama tuh kan banyak hafalannya ya.
0: Oh iya.
1: Begitu.
0: Biasanya hafalnya kayak gimana sih?
1: Kayak jadi ada 3 pelaku namanya. Pelaku A, pelaku B, sama
0: yang ngobatin gitu.
1: Iya, yang ngobatin gitu. Aku tuh pelaku A. Nah, pelaku A ini tuh hafalannya baik banget. Kayak kita harus ngecek dari ujung kepala sampai ujung kaki si korban pura-puranya itu. Terus itu tuh hafalannya baik banget kan. Kita harus hafal anatomi tubuh juga. Kayak jadi, ini mah maba kedokteran kali ya.
0: Iya, kayak assalamualaikum UI gitu ya.
1: Assalamualaikum
0: FKUI. FKUI assalamualaikum.
1: OTW Salemba.
0: Oh my god. Terus gimana?
1: Nah, terus jadi kenapa aku pilih pertolongan pertama dulu? Soalnya aku tuh pengen jadi dokter waktu SMP. Jadi kayak hitung-hitung belajar lah gitu kan.
0: Okay.
1: Waktu SMA aku ganti cita-citanya.
0: Iya nih. Soalnya aku baru kaget juga karena kan kita sebenarnya saling kenal kan ya di sekolah itu. Dan aku baru pertama kali dengar katanya kamu pengen jadi dokter. Tapi sekarang kamu masuk IPS kan?
1: Betul.
0: Dan kamu IPS tuh murni. IPS banget gitu loh.
1: Iya.
0: Kayak nggak kelihatan dokternya gitu.
1: Oke. Okay. Soalnya waktu itu libur, mm-hmm. terus kayak waktu daftar ulang tuh ditanya kan sama guru BK kayak, kamu cita-citanya jadi apa?
0: Mm-hmm.
1: Terus aku kayak, aku mau jadi diplomat.
0: Oh my god, mantap banget.
1: Iya gitu deh. Jadi akhirnya karena aku mau mengembangkan si public speaking skill aku, masuk deh ke PRS Counselor.
0: Oke, okay, berarti sebenarnya PRS Counselor tuh ngebikin kita biar bisa lebih baik lagi public speakingnya.
1: Betul,
0: gitu kan?
1: Melatih komunikasi kita juga sama okay. orang lain.
0: Jadi kayak gak cuman kita tuh tahu apa sih inti dari penyakit ini misalkan yang bakal kita edukasi, tapi kita juga melatih public speaking kita gitu kan?
1: Iya, betul banget.
0: Oke, tapi kamu ada pengalaman paling enggak banget gak sih? Karena kan tadi udah paling menarik ya, paling pengalaman yang enggak banget gitu.
1: Pengalaman paling enggak banget di PMR kayaknya enggak ada deh.
0: Oh, enggak ada?
1: Enggak ada.
0: Berarti emang PMR se-fun itu?
1: Se-fun itu, apalagi PMR Semansa, guys.
0: Oke.
1: Okay. Kalian join sih menurut aku.
0: Oke, okay, buat kamu nih insan muda yang mau masuk Semansa ya. Yeah. Jangan lupa masuk PMR.
1: Jangan lupa masuk PMR.
0: Karena se-fun itu ya masuk
1: se-fun itu,
0: PMR
1: seseru itu.
0: Seseru itu. Berarti sebenarnya kayak enggak ada senioritas.
1: Gak ada
0: kayak gitu.
1: Kayak ada samsek. Kita semua setara, guys.
0: Oh my god. Lucu banget berarti ya. Lucu. Jadi kayak banget. Antara kakel sama dekelnya tuh nyatu gitu.
1: Betul.
0: Terus keluargaannya gitu kan.
1: Iya. Yang bikin kekeluargaan kita makin erat kalau di PMR Semansa tuh ya. Kayak kita tuh sering banget jalan-jalan gitu loh. Nanti
0: jalan-jalan
1: awal
0: gimana?
1: Masuk tuh ada camping.
0: Oh.
1: Terus ada juga kayak kita jalan ke curug.
0: Oh, jadi kayak gitu. Ada apa ya, kayak jalan-jalan bareng, apa ya sebenarnya itu kayak liburan bareng gitu.
1: Iya,
0: kan?
1: Iya, bonding.
0: Nah,
1: yes,
0: iya
1: betul.
0: Bener. Tapi itu kamu sering juga kah?
1: Apanya?
0: Kayak ikut?
1: Aku ikut, iya betul. Okay. Aku kayak camping, aku udah 2 kali sama PMR, guys. By the way,
0: kata tadi kata Jia bilang, kalau misalkan kita cut dulu sebentar ya. Karena bakalan ada musik-musik yang bakalan bikin insan muda ini makin menyala lagi semangatnya.
1: Betul.
0: Tapi stay tune aja ya, tetap stay tune.

0: Pak Udin, kok wajahnya sumringah?
1: Alhamdulillah, Bu, ada kabar gembira nih. Apotek Indomedika sudah buka lagi, Bu. Jadi nih, Bu, mau beli keperluan obat-obatan gak usah pusing. Karena di Apotek Indomedika, obat apa aja semuanya ada. Soalnya nih, Bu, Apotek Indomedika sudah dikenal apotek paling lengkap, harganya paling murah, pelayanannya juga cepat dan ramah, Bu.
2: Ya, bener banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.
3: NBS FM on the weekend. NBS FM.

0: 92.3 BLS FM Sukabumi number 1 hits music station. Han Samuda, balik lagi bareng aku Devita di Pojok SMA. Oke nih, tadi tuh kan kita sempat cerita-cerita tapi kekat dulu sebentar ya.
1: Yeah.
0: Dan akhir ceritanya tuh katanya by the way. By the way apa nih?
1: By the way, PMR Semansa tuh bentar lagi mau ada kegiatan lagi loh.
0: Kegiatan apa
1: kita
0: itu?
1: Kita mau jalan-jalan lagi, guys.
0: Jalan-jalan kemana?
1: Ada deh.
0: Oh ada deh.
1: Masuk
0: gak
1: dulu
0: boleh. Oh jadi gak boleh di-spill dulu.
1: Gak boleh di-spill dulu. Kalian harus masuk ke PMR Semansa dulu baru boleh tahu kegiatan-kegiatan seru itu.
0: Berarti emang maksudnya tuh kayak kalau misalkan eskul tuh gak cuman materi doang kan?
1: Iya dong.
0: Kayak liburan kayak gitu juga.
1: Iya.
0: Berarti
1: yes.
0: Oke berarti
1: kalau materi kenapa? Doang mah gak beda dari yang lain.
0: Okay,
1: ini kita kan spesial.
0: Spesial banget berarti ya.
1: Betul-betul.
0: Biasanya tuh kalau misalkan PMR tuh hari apa aja sih? Kalau misalkan eskul, buat
1: eskul,
0: adik-adik nih misalkan yang pengen masuk PMR ini.
1: Jadi kita itu eskulnya 2 kali seminggu guys. Hari Selasa sama Kamis. Hari Selasa sama Kamis guys. Insan muda.
0: Oh, jadi hari Selasa sama Kamis.
1: Betul.
0: Biasanya tuh pulang sekolah langsung kah atau misalkan kayak dikasih istirahat gitu?
1: Jadi biasanya kita kan pulang sekolah tuh sore ya. Kayak jam 3-an enggak sih? Iya, jam 3. Jadi nanti kita ada istirahat dulu bentar untuk sholat asar. Kita dikasih waktu untuk sholat asar dulu.
0: Berarti ya jajan-jajan dulu gitu ya kalau
1: misalkan
0: lapar.
1: Betul. Terus abis itu masuk kayak sekitar jam 15.30. Jadi lumayan lama kan setengah jam waktu istirahatnya.
0: Jadi kayak dikasih waktu buat istirahat lah, buat jajan-jajan sebelum nanti eskulnya gitu kan. Jadi biar nggak terlalu capek gitu ya, ada
1: betul
0: jeda
1: banget.
0: Gitu.
1: Ada nafasnya dulu.
0: Oke, ada nafasnya gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Terus kalau misalkan kamu nih ya, tipe orang yang sering eskul gak sih gitu kan? Karena rata-rata nih ya, orang tuh suka pada males buat eskul.
1: Bener-bener. Kalau aku, kebetulan aku ini ketua unit guys.
0: Wow, berarti PMR tuh ada unit-unitnya juga berarti ya?
1: Iya, oh tadi kita belum bahas ya?
0: Iya.
1: Jadi kalau di PMR Semansa tuh ada 4 unit.
0: 4 unit?
1: Yes, betul.
0: Apa aja kira-kira?
1: Jadi aku tuh ketua unit 1. Nah ketua unit 1 ini kita tugasnya kayak di bidang pendidikan gitu.
0: Pendidikan.
1: Betul, nah
0: berarti
1: unit 1 ini yang ngurusin itu juga upacara tadi.
0: Oh berarti
1: jaga upacara.
0: Oh.
1: Ngurusin jadwalnya.
0: Kalau misalkan upacaranya tuh sama unit 1 juga kah apa sama yang lain?
1: Nah, kalau unit 1 tuh jadi ngurusin jadwalnya kayak minggu ini siapa aja. Tapi yang jaganya itu semua anggota PMR bergantian.
0: Iya. Gitu. Jadi kayak unit 1 tuh cuman buat olahin apa ya? Kayak
1: yang ngebagi-bagi, yang ngejadwalin betul banget.
0: Yang jadwalnya.
1: Yes, betul. Tapi setiap minggu tuh harus ada minimal 1 unit 1.
0: Oh, jadi satu orang satu unit gitu.
1: Jadi kayak misalnya seminggu ini itu harus didampingi sama unit 1 setiap minggunya.
0: Jadi si unit 1 ini tuh harus ada gitu.
1: Iya, betul.
0: Kapanpun,
1: setiap minggu tuh
0: pun kalau misalkan ada jaga upacara gitu.
1: Iya, betul
0: karena
1: banget.
0: Karena prokernya gitu kan ya.
1: Iya, karena ini proker kita. Terus ada 3 unit lagi. Kalau kalian mau tahu unit 2, 3 dan 4 itu apa aja, join PMR Semansa.
0: Coming soon berarti ya?
1: Coming soon.
0: Kok coming soon?
1: Coming soon
0: ya.
1: Welcome.
0: Ya, stay tune.
1: Stay tune, iya benar.
0: Oh jadi coming soon ya. Stay tune.
1: Stay tune.
0: Nah iya nih Insa Muda, buat kamu tuh udah di spill-spill sama Zahira. Kalau misalkan PMR di Semansa tuh seru banget. Terus ada unit-unitnya kayak gitu.
1: Iya.
0: Jadi kayak bukan hanya di satu bidang aja, tapi
1: betul,
0: banyak dan luas banget ternyata.
1: Luas
0: PMR
1: banget, seru
0: ya
1: banget guys, parah. Kita programnya sepanjang tahun ada.
0: Ada terus gitu ya?
1: Ada terus.
0: Oke, berarti gak pernah gak apa kayak ngejalanin proker gitu ya? Selalu gitu?
1: Iya selalu itu ada prokernya. Terus kita juga ada satu, itu guys namanya latihan gabungan.
0: Latihan gabungan?
1: Iya.
0: Berarti sama SMA lain kah?
1: Betul.
0: Oh sama SMA lain?
1: Sama
0: berarti
1: SMA
0: ya
1: lain, jadi kita gak cuma anak Semansa doang gitu PMR-nya, tapi kita kenalan sama teman-teman dari sekolah lain juga, PMR dari sekolah lain juga.
0: Jadi kira-kira SMA mana? SMA 1, 2,
1: kemarin
0: 3,
1: tuh yang gimana? Tahun kemarin ada SMA 2.
0: Oh, SMA 2.
1: Ada Semanti.
0: Semanti.
1: Betul. Pokoknya SMA-SMA di Sukabumi.
0: Oh, berarti
1: kita ajak gitu semuanya.
0: Oke. Okay. Yes. Seru enggak sih kalau misalnya latihan gabungan kayak gitu tuh?
1: Seru banget dong. Kayak kita kenalan sama teman baru, kita tukeran itu juga kan, tukeran ilmu.
0: Oh, iya benar-benar. Jadi benar-benar pas latihan gabungan tuh kita tuh punya ilmu baru dan kita juga ngasih ilmu
1: betul okay, banget.
0: Seru.
1: Okay. Seru parah guys, kalian join deh PMR Semansa.
0: Oke, okay, mungkin itu aja gak sih yang dari kita ini, cerita-cerita PMR kali ini. Yeah. Dan buat kamu insan muda yang masih penasaran, yuk join PMR-nya di Semansa ataupun betul. PMR di sekolah kalian.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: 92.3 BS FM Sukabumi's number 1 hits music station. Hai Insa Muda, balik lagi bareng aku Devita di pojok SMA. Oh iya Insa Muda, kalau misalkan kita lihat ya, sekarang udah jamnya Devita buat balik lagi, tidak mengudara lagi bareng kamu Insan Muda. Dan pokoknya Devita mau ngucapin banyak-banyak terima kasih buat kamu yang udah dengerin, udah... Sorry, aku deg-degan ini karena kayak first date gitu, karena ada gue starnya gitu, jadi aku deg-degan. Pelan-pelan ya. Oke, makasih banyak ya yang udah dengerin aku. Pokoknya jangan lupa tetap di 92,3 frekuensi ini. Tapi sebelum itu, sebelum Devita bener-bener bener-bener Devita enggak mengudara lagi, kayaknya ada salam-salam terakhir dari gue star kita. Dia boleh.
1: Oke, terima kasih Devita dan juga Insan Muda udah dengerin aku. Ya.
0: Oke, mungkin itu aja Insan Muda. Terima kasih banyak ya, sebanyak-banyak-banyaknya. Pokoknya dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu dan dalam keadaan mood yang paling baik. Mungkin itu aja. Oh iya, say sorry juga ya kalau misalnya Devita dan Zahira tadi mengudara ada perkataan yang kurang mengenakan.
1: Yep.
0: Oke, mungkin itu aja. Bye-bye Insan Muda.
1: Dadah.

Oke, Samudera 92.4 Mas FM, Sukabumi's number one hits music station. Selamat siang insan muda dan happy weekend juga nih ya. Duh, udah hari Minggu aja nih, gak kerasa banget gak sih insan muda ya. Dan besok udah hari Senin lagi aja. Kenapa ya kalau hari weekend tuh kayak berasanya tuh cepet banget gitu kan ya. Dari Sabtu ke Minggu tuh kayak, aduh, berasanya cuma 1 jam aja gak sih? Oke deh insan muda, dan di hari weekend kali ini ya, di siang harinya, di sini cuma bakal temenin kamu selama 2 jam ke depannya di acara Western Wave ya. Berarti sampai dengan jam 4 sore nanti nih kamu bisa banget buat request lagu Westlist favorit kamu tentunya nih insan muda ya. Lagu-lagu barat favoritnya langsung aja di requestin lewat sosial media kita di Facebook, Instastory juga boleh insan muda ya. Cuma tunggu sampai dengan jam 4 sore nanti.

Oke, insan muda, masih bareng Shiva tentunya di acara Western Wave yang temenin kamu sampai dengan jam 4 sore nanti. Oke, dan di sini kita bakalan lanjut lagi nih insan muda buat bacain requestan dari kamu yang udah masuknya. Kita bakal masuk di Instagram story-nya dulu nih insan muda. Di sini ada dari Kak Zandra Clarissa, katanya mau request lagunya dari Michael Jackson yang Human Nature ya. Oke, tapi setelah Shiva cek tadi, lagunya ternyata gak ada nih. Lagu Michael Jackson tuh banyak, tapi yang itu gak ada, yang judulnya itu. Paling di sini Shiva ganti dulu aja kali ya ke lagunya yang lain yang judulnya Loving You. Oke deh, lanjut lagi. Di sini ada dari Kak Amanda Cynthia nih, katanya mau request lagunya dari Stephen ya, yang Until I Found You. Oke, lagunya aman, Shiva simpen di track yang kedua. Lanjut lagi, ada dari Kak Keisha nih, katanya mau request lagunya Give Me Your Forever dari Zack Tabu dulu ya. Boleh banget juga nih insan muda ya, lagunya juga udah aman, udah Shiva simpen di track yang ketiga nih berarti ya. Dan satu laginya di sini ada dari Kak Adinda Dwi 11 nih, katanya mau request lagunya Big Boy dari SZA. Oke, Big Boy lagunya juga aman ya, Shiva simpen di track yang keempat. Dan kita bakal langsung aja nih buat putarkan lagu-lagunya nih insan muda. So enjoy.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
3: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.